0: Oh, Nod. Kemananya kini, Nod? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya.
1: Wah,

0: Bangkat Belitung ni. Nehnya.
1: Ya baik Sobat Budaya. Nah, Pilkades 2026 di Belitung, di mana Bupati Belitung mesan jangan hanya jaga keamanan, tapi jaga hati masyarakat. Sobat Budaya, Pilkades serentak di Belitung 2026. Dia harus dikawal ke Bawaslu, Pemkab, aparat dan juga warga supaya aman dan tidak terjadi perpecahan. Ketua Bawaslu Belitung Rezeki Aris Munazar ini menyebutkan bahwa koordinasi semua pihak itu penting. Hal ini disampaikan saat apel gelar pasukan di halaman kantor Bupati. Dan koordinasi serta komunikasi antar lembaga harus terus diperkuat. Masing-masing unsur memiliki peran sehingga ketika ada persoalan di lapangan dapat segera dikoordinasikan dan ditangani dengan baik. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat minta aparat netral, profesional, tegas dan humanis. Jangan hanya jaga keamanan tapi jaga juga hati masyarakat. Dan jangan hanya cegah keributan, cegah juga permusuhan. Dan jangan hanya ditegakkan aturan tapi tegak juga keteladanan. Dan tugas ini bukan memenangkan siapapun. Dan tugas ini adalah memastikan setiap orang ini pacak menggunakan hak pilihnya dengan aman, bebas, bermartabat. Dan Bupati ingatkan juga kalau ada potensi gangguan, cegah sebelum membesar. Nah, kalau ada persoalan, selesaikan dengan cepat dan juga bijaksana. Sementara itu warga setempat, Nandar, ini berharap pelaksanaan Pilkades serentak ini aman, bebas, pilih tanpa tekanan saat Pilkades. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa? Apa bunga kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak propat RR.

0: kena-kenanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.

0: Sementara itu, di era sekarang, Pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, Pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, Pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Pantiau yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini Pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info ke denger radio nampek bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong mukabi, sukabi, sukabi, sukabi, sukabi, sukabi, sukabi, sukabi, setik eh.

Ya baik Sobat Budaya, merasa bosan dan sulit berinteraksi dengan orang lain bisa terjadi karena fluktuasi mood dan juga variasi jenis kepribadian yang wajar. Tapi Sobat Budaya, keluhan macam ini terkadang pacak juga muncul loh, kena suatu gangguan kejiwaan. Ya sakit jiwa dong. Nggak, maksud itu ya misalnya depresi, gangguan stres pasca trauma, skizofrenia, paranoid, ya ini gangguan kepribadian ambang, gangguan bipolar, gangguan siklotimik, fobia sosial dan sebagainya. Ya walaupun tidak selalu berbahaya, nah kondisi ini sepatutnya ditangani sejak dini Sobat Budaya supaya tidak berketerusan lah macam itu. Nah kalau kukutip di Alo Dokter, laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menangani hal-hal yang tadi itu cari ya, antara lain tuh yang pertama belajar menyukai aktivitas sehari-hari yang kita gawe kan. Nah itu jadi lanjut menjalani aktivitas tersebut kalau memang sesuai minat kita dan baik juga untuk kehidupan kita macam itu. Jadi ya misal begawi itu ya upayakanlah jalankan pekerjaannya dengan baik. Ya walaupun mungkin Anda punya permasalahan persoalan misalnya dengan teman misal di kantor seperti itu ya, atau suasana tidak nyaman seperti itu. Ya, tapi Anda harus upayakan itu untuk demi diri Anda begitu ya. Ya supaya juga pikiran menjadi ya terbiasa seperti itu dengan hal-hal yang mungkin di luar nurul Anda, di luar prediksi BMKG. Nah, selanjutnya Sobat Budaya, temukan hal-hal yang menyenangkan juga dalam aktivitas Anda sehari-hari. Ya, bergaullah dengan orang-orang yang baik sehingga membuat kita tuh senantiasa berpikir positif selalu macam itu. Dan jangan lupa Pradik, ini kadang kita lupa tuh apa namanya itu, bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan ke kita. Nah, jangan kita tuh melulu meratapi ujian hidup yang kita alami ya. Jangan juga membandingkan hidup kita itu dengan orang lain. Ndak sude-sude Pradik, macam itu. Jadi kita itu kalau duit hanya 100 ribu, tapi kalau kita cukupkan, kita sesuaikan, kita nikmati macam itu dengan kondisi kita, ya itu akan jadi nikmat. Nah itulah sesungguhnya orang kaya tuh sebenarnya itu deh, sesuai porsi ya, gitu ya, sehingga ya tuh tadi jangan memimpikan yang di luar kemampuan kita macam itu. Nah, itu kalau apa ya, tanda ya kita tuh bersyukur macam itu. Ya bayangkan juga kalau duit kita penuh tapi keinginan kita tuh banyak lah. Nah, jadi tidak cukup-cukup sebenarnya. Sehingga ya tuh tadi macam kayak orang susah dan gitu, padahal duit ada, gaji itu padahal lebih besar dari orang misalnya. Tapi itu tadi susah kelihatan seperti kenapa? Karena tidak bersyukur. Tentu mungkin gaya hidup yang hedon misalnya kayak gitu, yang ya pengennya yang berkelas tapi tinggal kelas macam itu. Nah, banyak yang hal-hal yang seperti itu ditemukan seperti dalam kehidupan sosial di masyarakat seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu harus kita sadari cepat begitu Sobat Budaya. Itu jangan, lebih baik melihat diri kita daripada melihat orang lain. Kalau kita melihat orang lain tuh ya seperti itu, kita akan ngerasa mungkin antara dua, kita merasa kurang terus, tapi di sisi lain juga ya kita akan ngerasa diri kita itu lebih terus macam itu. Ingat, hanya ngerasa sebenarnya, bukan yang sebenarnya. Jadi arti apa, hidup tuh dalam khayalan macam itu. Nah, yang hal-hal macam itu kan
Berarti kita itu ada gangguan kejiwaan atau juga stres namanya gitu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi sedang-sedang baiklah hidup nih. Itu jangan lupa bersyukur, Brady. Bersyukur atas nikmat Tuhan tuh. Terus juga variasikan sedikit lah aktivitas kita, tidak apa-apa. Itu sempatkan misalnya me time dan melampiaskan hobi misalnya. Ada yang hobi motor, hobi itu lampiaskan dengan hobi-hobi Anda gitu ya. Nah, selalu tidur cukup, makan teratur, dan disiplin menjalani gaya hidup sehat. Ini penting juga, sobat budaya, gitu. Kadang-kadang tidur tuh kita juga lalai macam itu, begadang misalnya kayak gitu. Jadi terbiasa macam itu. Nah, terus jika mungkin memiliki masalah, fokus cari solusi ya. Jangan ragu curhat dengan orang yang tepat, tapi ya, jangan berlebihan menyalahkan orang lain juga, gitu. Nah, kalau memang langkah ini belum pacak mengatasi keluhan kita, ya jangan sungkan ke psikolog juga ada masalah gitu. Ya, psikolog itu disediakan juga tentu untuk kita itu bisa berkonsultasi macam itu, atau ke dokter begitu. Nah, itu penting sobat budaya. Tapi lepas dari itu semua, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Tuhan yang selalu yang tidak dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Nah, contoh kecil misalnya seperti ini contoh kecil bah ini. kita punya alis tuh seperti alis tuh kecil tuh alis. Kenapa alis tuh tidak sama panjang kayak rambut? Coba kau bayangkan itu. Itulah ditakar kayak Tuhan tuh seperti itu, nikmat seperti kau bayangkan kalau misalnya alis tuh tidak di sepanjang rambut. Oh, takut bay orang. Itu salah satu nikmat yang diberikan Tuhan tuh untuk kita gitu. Sejauh-jauh lagi kita bernapas sehari-hari, kita lagi hidup tuh, itu nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Oke, baik sobat budaya, tetap semangat. Ingat, hidup tuh bukan untuk diratapi, tapi dijalani.

103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan belitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan belitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ngarusip, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusip. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusip, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusip pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusip bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusip luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar, rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusip bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusip ya?
2: Kan, tentu nomor satu.
1: Kalau makan rusip enaknya bagaimana, Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu tuh gini makan.
3: Menrusip tuh men terlalu hobi dak juga lah benku nih. Enak lah mana deh. Apa gigi dimasakan? Lauk apa gigi nyaman mencecel tuh.
4: Wow, menrusip. Jadi bilang lagi, men lah ngadep rusip. Pokok kek duit piring tinggi piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusip. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusip. Saat ini, bahkan rusip juga mendapat perhatian dari beberapa restoran serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing dengan menjadikan rusip sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusip. satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusip ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusip ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur. Karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip. Icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusip, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar.

0: lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi ancok.

Ya baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini Agi Keku Anda Sona Alham. Dan baiklah Sobat Budaya, kalau tadi kita bicara soal mengusir yang namanya menghilangkan rasa bosan, no? Macam itu Sobat Budaya. Yap, nah ini untuk kesehatan ya, memang kita penting untuk memperhatikan, no? Selain kita ngusir kebosanan, ada perasaan-perasaan lain juga yang kita hadapi dan perlu kita atasi, macam itu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nah, baik sobat budaya, penyakit sejuta umat ini apa ya? Asam urat. Sobat budaya ini banyak kok. Oh. Asam uratnya kadang ndak tua, ndak muda gitu. Artinya rentan nih sobat budaya. Nah, asam urat ini kondisi yang menyebabkan nyeri dan juga pembengkakan pada persendian biasanya. Itu banyak orang nyari pengobatan secara alami untuk menghindari efek samping dari obat-obatan kimia. Nah, ada beberapa alternatif sobat budaya yang berhasil rangkum di beberapa catatan. Sobat budaya, yang pertama itu ceri asam atau seri asam. Itu sumber antocianin untuk menurunkan kadar asam urat. Jadi ceri asam itu yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan, dan zat ini membuat mengurangi peradangan dan juga menurunkan kadar asam urat dalam darah. Konsumsi 10-12 buah seri asam itu setiap hari, buah seri asam sobat budaya itu setiap hari, atau minum jus seri yang segar untuk hasil terbaik. Selanjutnya jahe sobat budaya, nani mudah ditemukan no, di sekitar kita di dapur ikak gede. Jadi obat asam urat tradisional untuk nyeri dan peradangan. Jahe ini sobat budaya itu mudahlah kita temukan no, kalau jahe sobat budaya. Juga ada cuka sari apel, ini membantu menurunkan kadar asam urat juga. Cuka sari apel ini pacak membantu menurunkan kadar asam urat di dalam darah, dan campurkan 1 sendok makan cuka sari apel ini dengan segelas air dan minum setiap hari. Jadi cuka sari apel ini juga pacak ngebantu meningkatkan metabolisme dan juga mendukung fungsi ginjal dalam mengeluarkan asam urat. Dan sobat budaya, selanjutnya jus melon katanya. Nah, ini menguralkan kristal asam urat secara alami. Jadi jus melon ini membantu menetralkan asam urat dalam tubuh karena ngandung asam sitrat. Minum jus lemon yang segar setiap hari untuk hasil terbaik. Terus ada lagi kunyit. Jadi kunyit ini juga kunyit ngandung kurkumin yang punya sifat antiinflamasi dan juga antioksidan. Jadi tambahkan kunyit ini misalnya ke dalam makanan atau minuman teh kunyit secara rutin, itu minum. Dan kurkumin juga banyak ngebantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio sampai bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Tu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Tu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerito surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerito surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kerito surong, dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kai Kungca itu dibuat dalam bentuk apa ya? Tugu ya. Tugu Kerito Surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk Kerito Surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an Kerito Surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, Kerito Surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kerito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di kota Pangkal Pinang. Pembangunan Leather Sculpture Kerito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Surong pun menjadi ikon masyarakat kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Surong?
1: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di Tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, bisa sahang, lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayunya cuma 3 kuleng ya, kuleng 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan. Jadi agak hidup lah kelihatannya.
0: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Surong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

ke-16, tarian Zapin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zapin diperkenalkan oleh seorang songkok yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zapin dikenal dengan dua jenis, yakni Zapin Arab dan Zapin Melayu. Tarian Zapin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zapin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Ya, Anda masih bersama saya Wanda Sunal Hamdan. Baik, Sobat Budaya, lagi soal obat alami berkaitan ke penyakit asam urat, oh. Tadi lemon, terus kunyit. Nah, ini ada seledri juga, oh. Seledri ini kayu antioksidan juga dan pacak ngebantu ngurangi kadar asam urat. Jadi konsumsi jus seledri itu secara rutin, oh. Tapi nah, itu atau tambah ke seledri ke dalam salad atau sup macam tuh. Terus daun sirsak, Supradi. Daun sirsak itu menghambat pertumbuhan kristal asam urat. Jadi daun sirsak ini punya sifat antiinflamasi dan juga baca ngebantu ngurangi nyeri asam urat. Dan rebus daun sirsak, terus minum air. Itu rebusannya, itu minum secara rutin. Terus daun salam. Ini daun salam juga, oh. Mengandung senyawa yang pacak ngebantu mengurangi peradangan dan nyeri. Rebus daun salam dan minum air. Terus juga apel. Nah, ini pernah kan apel lo. Jadi apel ini ngandung asam malat yang pacak ngebantu netralkan juga asam urat dalam darah. Konsumsi apel tuh rutin setiap hari, insya Allah. Terus juga buah beri, sama buah beri kayuan antioksidan juga, oh gitu. Nah, terus juga Sobat Budaya, katanya minum kopi itu juga pacak ngebantu ngurangi kadar asam urat. Pacak ningkatkan ekskresi asam urat melalui urin. Nah, minum 1-2 cangkir kopi sehari, ya. Wow. Tapi kadang-kadang malah kerasa ngilu-ngilu kalau misalnya minum kopi, kate ya. Oke, baik Sobat Budaya, yang pasti mudah-mudahan kita sehat selalu lah, amin, no? Dan baiklah, masih kali ini ku aja ikat dengar lagu-lagu pilihan dari berbagai daerah untuk Sobat Budaya semuanya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik, Sobat Budaya, hari ini tanggal 20 September tahun 2026. Nah, Sobat Budaya, ternyata hari ini diperingati juga sebagai Hari World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Nah, ini kaitannya juga untuk kesehatan kita ya. Ini merupakan peringatan internasional resmi Sobat Budaya yang ditetapkan PBB dan peringatan ini setiap tanggal 20 September untuk meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sampah dan juga kebersihan lingkungan. Jadi PBB ini ditetapkan lewat resolusi Majelis Umum yang disahkan pada 8 Desember 2023. Dan Sobat Budaya, resolusi ini ngajak berbagai pihak memperkuat kepedulian terhadap kebersihan dan pembangunan berkelanjutan. Dan di tahun 2026 nih, perhatian World Clean Up Day diarahkan ke persoalan sampah makanan. Jadi tema yang diangkat itu From Clean Plates to Clean Cities. Nah, ini tema ini menghubungkan pengurangan sampah makanan dengan upaya menciptakan lingkungan perkotaan itu lebih bersih. Jadi masyarakat didorong untuk mengurangi sampah sejak sebelum makanan akhirnya terbuang. Sobat Budaya, salah satu upaya dilakukan dengan memanfaatkan makanan yang agak layak konsumsi ya, sisa organik yang juga pacak dikelola secara lebih bertanggung jawab supaya tidak langsung jadi sampah macam itu. Karena itu peringatan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan kebersihan sampah dan perhatian juga diarahkan terhadap kebiasaan masyarakat dalam menggunakan makanan dan juga sumber daya. Nah itu Sobat Budaya. Jadi yuk bersih-bersih di momen ini. World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Nah, yang lagi bersih-bersih, selamat bersih-bersih ya Sobat Budaya. Ya. Semangat selalu tentu juga untuk Sobat Budaya semuanya. Dan juga saat ini waktu juga ku Wanda Sunalham juga harus pamit undur diri yang nanti kak ya, dan makasih kak yang stay di perempat RRI Sungai Liat. Sobat Budaya, untuk Sobat Budaya semua jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Bagul, pota de la terik di matahari. Jam berapa nih Nela?
1: Aku lah jam 10 nih, siap.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: โอเอสหลังบ้านล่าโอเอส
1: ดูป้าเกมายกินงาบุกโตรสงาป้า
0: เนี่ยปวดอะไรกันมาหน้าเอส
1: ตอนนั้นปลาคนเอไ
0: ม่ยังงาป้าเป็นเอส
1: Bukan kau ne, cuma nala nak buat usaha kau ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya. Dapat
0: oh,
1: gini ne.
0: Oh, mana ya pok, jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kau ne, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Dan seperti sahabat budaya untuk selanjutnya, jam 10 lewat 9 menit suat nih sampai jam 11 kelas. Sate Kak Regina, ayo Regina, oda seperadi, oh adik-adikku yang cantik yang manis baru bayi mandi sambil makan. Sate, yuk Regina ganti Ika dengan menghadirkan dunia anak. Ada dongeng-dongeng menarik yang akan ayo Regina hadirkan sampai jam 11 kelas ganti hari Minggu adik-adik oh. Walaupun kali ini ada Timun Mas dan Buto Ijo, terus juga ada legenda Joko Kendil dan masih banyak cerita-cerita lain. Jadi tetap bersama Perempat FM, oh, Suara Budaya Bangka Belitung.
5: Kisah Timun Mas dan Buto Ijo.
6: Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sarni hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Mbok Sarni sangat terkejut dan takut dengan kemunculan Buto Ijo itu.
7: Hei wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia.
8: Ampun, Buto Ijo. Saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong, jangan sakiti saya.
6: Tanpa diduga, Buto Ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Sarni.
7: Wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini. Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak.
8: Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Buto Ijo.
7: Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika dia berusia 6 tahun.
6: Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni pun setuju dengan syarat dari Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang. Harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. 2 minggu telah berlalu. Biji mentimun yang ditanam Mbok Sarni telah berubah.
8: Ini sudah 2 minggu. Sesuai perkataan Buto Ijo, biji timun darinya telah berbuah.
6: Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian, Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Sarni membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarni membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu ialah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan terpendamnya selama ini telah terwujud. Seorang anak yang dapat menemani di masa tuanya. Mbok Sarni pun memberikan anak itu nama Timun Mas. 6 tahun berlalu, Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarni.
8: Timun, Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu.
6: Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki Buto Ijo. Buto Ijo ingin menagih janji Mbok Sarni.
7: Sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janji.

0: akan menyerahkan timun mas.
1: Mbok Sarni minta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang pertapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarni.
2: Hai Mbok Sarni, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh timun mas untuk lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan buto ijo.
1: Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarni. Anak yang sangat disayanginya memiliki kesempatan lolos dari raksasa jahat tersebut. Pagi hari pun tiba. Sesuai petunjuk dari petapa semalam, Mbok Sarni menyiapkan bekal untuk timun mas. Dia pun berpesan, jika buto ijo mengejar, lemparkan senjata itu satu persatu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba sang buto ijo datang. Mbok Sarni memerintahkan timun mas untuk lari ke hutan. Buto ijo tahu dia telah dibohongi oleh Mbok Sarni. Ia sangat marah. Ia segera berlari mengejar timun mas.
3: Hei buto ijo, kau tidak akan bisa menangkapku.

0: Timun Mas melempar senjata pertama, yaitu biji timun. Seketika, Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi, Buto Ijo bisa lolos.
1: Hehehe.

Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk tubuh Buto Ijo.

0: Buto Ijo masih sanggup mengejar dan timun emas segera melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan dan menenggelamkan Buto Ijo. Sebelum Buto Ijo sanggup menyelamatkan diri, timun emas melempar terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo tidak sanggup bertahan dan dia pun tenggelam untuk selama-lamanya. Mbok Sarni bersyukur bahwa Buto Ijo sudah tiada.
1: Ibu, ibu, aku pulang, ibu. Aku bisa mengalahkan raksasa itu.
0: Anak yang ia sayangi sudah tidak akan diambil dan disakiti oleh Buto Ijo. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Nasihat dari cerita ini adalah, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula.
2: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Legenda Joko Kendil, seri Tanah Jawa. Kisah ini terjadi di Tanah Jawa, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Di sana, tinggallah janda yang hidup seorang diri.
4: Sayurannya komplit sekali ini. Supku pasti akan sangat lezat. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Ya, siapa ya?
5: Permisi, Bu. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?
4: Siapa kamu, Le? Sama siapa kamu?
5: Saya sendirian, Bu. Perut saya lapar sekali.
4: Kamu belum makan?
5: Belum, Bu.
4: Aduh, kasihan sekali. Masuklah, Le. Kebetulan aku sedang memasak.
5: Terima kasih sekali, Bu.
4: Siapa namamu, Le? Kenapa kamu sendirian? Kamu ini loh, masih kecil, tapi pergi sendirian.
5: Aku sendiri, tak tahu nama asliku, Bu. Tapi orang-orang memanggilku Joko Kendil.
4: Dari rumahmu di mana? Kamu punya keluarga, toh?
5: Aku selama ini mengembara. Aku tak punya rumah. Bu, boleh aku nambah lagi?
4: Lalu, bagaimana caranya kamu bisa makan? Kamu kan belum bisa bekerja.
5: Aku meminta makanan dari belas kasihan orang lain.
4: Aduh, kasihan sekali kamu. Masih kecil, tapi sudah hidup susah seperti ini. Kalau begitu, tinggallah di sini bersamaku. Kau akan kuanggap sebagai anakku sendiri.
5: Benarkah? Terima kasih banyak, Bu. Aku pasti akan membantu Ibu bekerja.
3: Begitulah, Joko Kendil sekarang hidup bersama Mbok Rondo. Joko Kendil merupakan anak yang rajin. Dia menepati janjinya untuk membantu Mbok Rondo bekerja. Dia belajar cara mengolah ladang dengan sangat cepat.
5: Lihat ini, Mbak. Panen kita kali ini bagus. Kulbisnya terlihat segar.
4: Itu kan karena kamu yang merawatnya dengan penuh cinta, Joko.
5: Semoga kali ini kita mendapatkan banyak uang ya, Mbak.
4: Iya, semoga doa kita terkabul.
3: Waktu terus berlalu. Joko Kendil kini sudah dewasa. Namun, badannya masih saja sama ketika ia masih kecil.
6: Mbak, aku punya satu keinginan.
4: Apa itu, Joko?
6: Aku ingin menikah, Mbok.
4: Menikah? Apakah kamu sudah memiliki calon, Joko?
6: Aku ingin menikahi salah satu putri kerajaan, Mbok.
4: Kamu jangan bercanda, Joko. Lihatlah keadaan kita sekarang. Mana mungkin putri raja mau dengan orang miskin seperti kita?
6: Ayolah, Mbok. Baru kali ini aku mempunyai permintaan ke Simbo. Tolonglah aku.
4: Baiklah. Tapi kau harus siap dengan apapun jawaban dari Tuan Baginda Raja, Joko.
6: Joko sudah siap, Mbok.
3: Beberapa hari kemudian, mereka berdua berangkat ke Istana Raja.
7: Ada apa, Mbok Rondo? Joko Kendil, apakah kalian butuh bantuanku?
4: Sebelumnya, kami minta maaf, Baginda Raja, jika kami lancang. Hamba ingin menyampaikan jika anak hamba, Joko Kendil, ingin meminang salah satu putri Baginda Raja.
7: Walau aku raja, tapi aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketiga putriku. Untuk itu, biarlah putri-putriku sendiri yang memutuskan.
3: Raja mempunyai tiga putri. Mereka adalah Putri Kantil, Putri Mawar, dan Putri Melati. Jarak usia mereka tak jauh.
7: Bagaimana menurutmu, Kantil?
8: Mana mau aku dengan orang biasa seperti itu. Apalagi dia sangat miskin dan terlihat aneh.
9: Ayah tidak perlu bertanya padaku. Aku sama sekali tidak mau.
7: Mengapa kalian berdua langsung menolak?
8: Tentu saja, karena aku ingin menikah dengan pangeran yang kaya raya.
9: Aku ingin menikah dengan kesatria yang gagah dan tampan.
8: Yang pasti bukan orang seperti dia.
7: Kedua putriku sudah menolak. Tinggal putri terakhirku saja. Bagaimana denganmu, Melati?
10: Ini pertanyaan yang sangat mendadak, Ayah. Tapi sepertinya dia baik. Aku mau bersamanya.
8: Kau bercanda, Melati?
9: Kau mau bersama pria pendek gendut itu?
6: Benarkah Tuan Putri bersedia?
10: Iya.
7: Sungguh mengagetkan. Baiklah, segera saja kita adakan pesta pernikahannya.
4: Terima kasih, Baginda Raja.
6: Terima kasih, Baginda Raja.
3: Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Kedua pengantin terlihat sangat bahagia. Tapi tidak begitu dengan kedua kakak perempuannya.
8: Melati kok mau sih sama orang itu?
9: Entahlah, dia memang aneh kan sejak dulu.
3: Banyak orang yang menghina pernikahan mereka. Lambat laun, hal itu membuat Joko Kendil terganggu.
6: Istriku, tolonglah jujur padaku. Kenapa kau mau menerima pinanganku saat itu?
10: Mungkin kau tidak tahu, tapi aku diam-diam sering melihat suasana sekitar kerajaan untuk melihat rakyat. Dan aku sering melihatmu membantu ibumu di ladang. Dari situ, aku tahu kau adalah orang yang baik dan pekerja keras.
6: Kau sudah memperhatikanku sejak lama. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, istriku.
10: Akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku telah mendapatkan suami yang baik.
3: Suatu hari, di kerajaan diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang mengikuti acara tersebut. Penampilan para pangeran yang rupawan membuat Putri Mawar dan Putri Kantil terpesona.
8: Wah, cakep-cakep. Lihatlah yang itu. Dia tampan bukan?
10: Wah, yang di sebelahnya juga gagah. Ah, seandainya suamiku tidak sakit, dia pasti akan ikut juga dalam lomba ini.
3: Di tengah-tengah acara, muncullah seorang pangeran berkuda yang sangat gagah.
8: Wah, lihatlah pangeran itu, tampan sekali.
10: Iya, gagah sekali. Kudanya juga besar ya.
8: Kudanya saja gagah. Lebih gagah dibandingkan suamimu yang bersembunyi di saat sedang ada acara penting seperti ini, Melati. Mungkin ia merasa malu dengan pangeran-pangeran gagah di sini.
10: Cukup, Kak. Suamiku tak seperti yang kakak bayangkan. Walau dia tak setampan semua pangeran ini, tapi hatinya baik. Mengapa selalu saja seperti ini? Mereka terus-menerus menghina suamiku. Kenapa? Kenapa? Kenapa selalu saja kami dihina? Mereka semua tidak tahu betapa baiknya Joko Kendil. Hatiku benar-benar marah.
3: Putri Melati memecahkan sebuah kendil yang ada di kamarnya.
6: Tak ada yang salah kok.
10: Siapa kau? Anda adalah peserta lomba.
6: Iya, kita berpapasan tadi di lapangan.
10: Berani sekali Anda masuk ke sini. Suamiku ada di dalam sana. Cepat Anda keluar dari sini. Atau...
6: Kau tak mengenali suaraku, Tuan Putri Melati?
10: Hah? Tidak mungkin. Kau, Joko Kendil, suamiku.
6: Terima kasih telah mengenaliku, istriku.
10: Tapi bagaimana mungkin? Kau terlihat berbeda.
6: Sebenarnya, sewaktu aku lahir, aku dikutuk. Kutukan akan hilang jika seseorang mau menerimaku sebagai anak dan ada wanita yang tulus mencintaiku dan memecahkan kendil yang selalu aku bawa tanpa aku suruh.
3: Hal ini tentu saja membuat kedua kakaknya merasa kesal.
8: Bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu?
3: Joko Kendil pulang ke rumah Mbok Rondo. Dia ingin mengajak ibunya itu untuk tinggal di istana. Namun...
6: Benarkah ibu tidak mau pindah ke istana?
11: Ibu di sini saja. Kamu sudah ingat pada ibu, itu sudah cukup. Hati ibu akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada, Joko Kendil.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: for a new update every week. It's free!
1: Rumpat FM, suara budaya Bangka Belitung. Kisah Bawang Merah dan Bawang Putih.
2: Di sebuah desa, ada satu keluarga yang hidup dalam kebahagiaan. Mereka mempunyai seorang putri yang sangat cantik, bernama Bawang Putih.
0: Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi, Nak.
1: Selamat pagi juga, Bawang Putih.
3: Ayah berangkat dulu ya.
0: Ayah, hati-hati di jalan.
3: Iya.
2: Sang ayah adalah seorang pedagang kain yang tidak kenal lelah. Oleh karena kegigihannya, keluarga Bawang Putih hidup dalam kecukupan. Namun, kebahagiaan itu harus berakhir saat sang ibu wafat karena sakit keras. Bawang Putih sangat berduka. Ia menangis tersedu di depan makam sang ibu. Keluarga itu dirundung kesedihan yang mendalam.
4: Padahal ibunya sangat baik selama ini.
5: Iya, semoga mereka tabah dengan cobaan ini.
2: Semenjak kematian ibunya, Bawang Putih selalu membantu ayahnya untuk mengurus rumah.
0: Aku kangen ibu.
2: Tak jauh dari rumah mereka, tinggallah seorang janda dan putrinya bernama Bawang Merah.
6: Kasihan ya Bawang Putih.
7: Iya, padahal mereka hidup dalam serba kecukupan.
8: Permisi.
0: Ya. Hai Bawang Merah.
6: Hai Bawang Putih. Ayahmu ada di rumah.
0: Ayah, ada tamu.
3: Siapa ya? Oh, ada Bawang Merah.
8: Kami membawakan sedikit makanan untuk kalian.
3: Wah, terima kasih sekali. Maaf jadi merepotkan. Mari silakan masuk.
2: Hal ini membuat Bawang Putih dan sang ayah merasa bahagia. Hingga suatu hari, sang ayah menikah dengan ibunda Bawang Merah. Pada awalnya, mereka berempat hidup bahagia dalam satu rumah. Keadaan berubah ketika sang ayah pergi merantau untuk mencari uang.
8: Selamat jalan.
7: Hei Bawang Putih, malas sekali kamu itu. Cepat bersihkan ruangan ini.
2: Bawang Putih mulai disuruh-suruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Keesokan harinya, Bawang Putih disuruh ibunya untuk mencuci baju di sungai.
0: Aku lapar sekali.
9: Ih, kodok, bikin kaget saja.
0: Hah, baju ibu hanyut. Bagaimana ini?
2: Karena takut dimarahi, ia pun menyusuri pinggiran sungai untuk mencari baju itu.
0: Aduh, air sungainya deras sekali. Semoga bajunya bisa menepi.
2: Sampai akhirnya, ia bertemu dengan seorang nenek yang sedang memegang baju milik ibunya.
0: Maaf, Nek. Itu baju milik ibuku. Tolong kembalikan.
10: Jika kamu ingin baju ini, tinggallah selama satu minggu dan bantu aku untuk mengerjakan pekerjaan rumah.
2: Bawang Putih pun menyetujui permintaan nenek untuk tinggal di rumahnya selama satu minggu. Selama berada di rumah nenek, Bawang Putih sangat rajin. Dia merasa senang bisa membantu membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak. Setelah satu minggu, sang nenek menyiapkan dua buah labu untuk Bawang Putih.
10: Nah, Bawang Putih, pilihlah
11: Dia melihat kedua labu yang berbeda ukuran tersebut.
0: Aku pilih labu yang kecil saja, Nek.
11: Ternyata, Bawang Putih memilih labu yang berukuran kecil untuk dibawa pulang.
0: Terima kasih, Nek. Sekarang aku pulang dulu.
10: Hati-hati, Bawang Putih.
11: Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa labu itu.
0: Semoga nanti aku tidak dimarahi ibu karena tidak pulang. Eh, ada si kodok. Kamu yang membuat baju ibu hanyut. Kamu tidak boleh berbuat nakal lagi ya. Labunya sungguh berat. Pasti rasanya enak.
11: Ia pun langsung membelah labu itu. Betapa terkejutnya ia melihat labu tersebut berisi perhiasan berupa emas dan permata. Mendengar teriakan Bawang Putih, Bawang Merah dan ibunya segera menghampirinya. Mereka terkejut melihat banyaknya perhiasan yang dibawa Bawang Putih.
7: Serahkan semua perhiasan itu kepadaku.
0: Jangan, Ibu.
11: Dengan kejam, Ibunda Bawang Merah merebut semua perhiasan itu, tak menyisakan satu pun untuk Bawang Putih.
7: Bawang Merah, pergilah ke rumah nenek itu dan minta labunya.
6: Baik, Ibu, aku tidak akan mengecewakanmu.
7: Hahaha, anak pintar kamu.
11: Karena serakah, sang ibu mengutus Bawang Merah pergi ke rumah sang nenek. Bawang Merah berpura-pura mencari baju yang hanyut, sama seperti kejadian Bawang Putih. Sang nenek pun meminta Bawang Merah untuk tinggal selama satu minggu. Berbeda dengan Bawang Putih, Bawang Merah sangatlah malas. Ia tidak pernah membantu nenek sekalipun. Setelah satu minggu berlalu, Bawang Merah pun pulang ke rumah dan membawa labu yang paling besar dari nenek. Ia sangat senang dengan labu itu dan berpikir isinya akan jauh lebih banyak dari milik Bawang Putih. Setelah Bawang Merah sampai di rumah, ia dan ibunya segera membelah labu itu. Mereka membelah labu itu dengan perlahan. Ternyata, yang keluar dari dalam labu adalah binatang-binatang beracun. Bawang Merah dan ibunya melarikan diri ke hutan.
6: Tolong! Tolong!
11: Mereka sangat takut dengan kejadian itu dan tidak pernah kembali lagi ke rumah. Tak lama kemudian, sang ayah pulang dari perantauan. Ia telah mendengar kejahatan istri dan anak tirinya itu.
12: Bawang Putih, apakah kamu baik-baik saja? Ayah sangat khawatir denganmu.
0: Aku baik-baik saja, Ayah. Aku sangat senang. Ayah akhirnya pulang.
11: Ayah Bawang Putih pun berjanji tidak akan pernah meninggalkan putrinya itu. Akhirnya, mereka pun hidup bahagia selamanya. Nasihat dari cerita ini adalah, kita tidak boleh serakah terhadap harta. Karena keserakahan hanya akan membuat kita celaka.
1: Suara budaya. Kisah Nenek Pakande. Pada zaman dahulu kala, di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Sopeng, terdapat sebuah perkampungan. Di perkampungan tersebut, semua orang hidup berdampingan secara damai. Namun, kedamaian mulai terusik ketika seorang nenek tua datang ke kampung mereka. Nenek itu berbadan bungkuk dan berpakaian compang-camping. Dia dikenal sebagai Nenek Pakande. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Ia merupakan sosok siluman yang memiliki kemampuan ilmu hitam yang cukup tinggi. Nenek Pakande tidak suka bertemu dengan orang kecuali anak kecil. Dia sangat suka anak kecil.
13: Kenapa kau masih bermain, Nak. Bukankah ini sudah malam?
0: Hah? Nenek ini siapa?
14: Ketika anak kecil bermain sendirian, Nenek Pakande akan datang dan menculiknya. Inilah mengapa ia sering disebut Pakande, yang artinya makan. Cerita ini sudah terjadi lama sekali. Namun, semua orang tua di Sopeng selalu menggunakan cerita ini untuk menakuti anak-anak mereka.
13: Rasakan ini deh! Wuhuu! Yeay! Kakak menang lagi!
0: Kakak tadi curang sih. Ya wajar kalau menang.
15: Anak-anak, sudah malam. Ayo masuk ke dalam rumah. Bermainnya besok lagi.
13: Ah, Ibu. Ini mah masih sore, Bu. Belum malam. Masih ada waktu untuk bermain.
0: Iya, Bu. Lagi seru. Bentar lagi aku menang nih.
15: Kalian ini, apakah kalian tidak takut diculik oleh Nenek Pakande?
13: Nenek Pakande itu nggak ada, Bu. Itu hanya dongeng.
0: Iya, mana ada nenek yang suka menculik anak kecil?
13: Di mana aku? Siapa kau?
16: Kalian anak-anak nakal, pantas untuk dihukum.
15: Apa? Apa yang terjadi? Anakku! Tolong! Tolong! Anakku diculik Pakande.
17: Hah? Nenek Pakande?
18: Ayo kita ke sana.
15: Tolong! Tolong! Anakku! Anakku diculik oleh Nenek Pakande.
17: Tenanglah! Kemana dia pergi?
14: Malam itu, para warga berbondong-bondong masuk ke hutan tempat Nenek Pakande bersembunyi. Para warga mencari ke seluruh pelosok hutan. Namun, hingga pagi menjelang, mereka tidak berhasil menemukan tanda-tanda Nenek Pakande. Paginya, para warga berkumpul di alun-alun desa.
17: Bagaimana ini? Jika dibiarkan saja, bisa-bisa kedua anak itu akan celaka.
18: Benar, kita harus terus mencari.
17: Apakah kamu punya petunjuk lain?
19: Selamat pagi, bapak-bapak. Perkenalkan, namaku Labedu. Aku dengar bapak-bapak ingin menangkap Nenek Pakande.
17: Betul, anak muda. Kami sedang mencari cara untuk menangkapnya. Namun, kami masih bingung bagaimana caranya.
19: Aku mempunyai sebuah ide. Tapi, aku juga butuh bantuan bapak-bapak untuk menyiapkan peralatannya.
17: Tentu, kami akan membantumu.
14: Sore itu, para warga berkumpul kembali di depan rumah Labedu. Mereka telah membawa beberapa barang yang diminta oleh Labedu.
17: Aku sudah menangkap seember penuh belut.
18: Aku membawa garu dan kulit rebung sesuai permintaanmu.
19: Baiklah, batu-batu juga sudah terkumpul. Semuanya sempurna. Begini, aku akan membuat jebakan untuk Nenek Pakande. Seseorang harus menyamar menjadi monster, dan yang lainnya harus berjaga-jaga. Ketika nenek itu terjebak, kalian semua harus segera menangkapnya. Apakah semua sudah paham?
20: Paham, ya, Pak.
14: Malam harinya, rencana pun mulai dilaksanakan. Seluruh desa gelap gulita. Semua lampu rumah dimatikan, kecuali rumah milik Labedu. Hanya rumahnya yang bercahaya, sehingga terlihat mencolok.
13: Di rumah yang masih menyala itu, pasti ada anak kecil yang nakal tidak mau tidur. Aku datang, anak nakal. Anak kecil, di mana kamu?
21: Pakande, Pakande.
13: Siapa kau? Mengapa kau?
21: Pakande, sama sepertimu yang suka menculik anak kecil, aku pun suka menculik nenek tua jahat.
13: Mustahil, kau tidak akan bisa menangkapku.
21: Kau mau menantangku? Apakah kau berani?
13: Tidak, menjauhlah kau, monster mengerikan. Apa ini? Mengapa ada belut di sini? Aduh, mengapa ada di sini.
14: Para warga berusaha menangkap Nenek Pak Kande. Namun, Nenek Pak Kande terlalu sakti untuk dikalahkan.
13: Aduh, sial sekali nasibku malam ini. Bagaimana semuanya bisa terjadi? Mereka semuanya bersekongkol. Monster seram itu pasti salah satu dari mereka.
4: Ayo kejar!
18: Jangan biarkan dia lolos!
19: Biarkan ia pergi. Ia sudah tidak bisa apa-apa. Ia sudah terluka parah. Tinggal menunggu waktu saja.
20: Ibu! Ibu!
22: Ibu! Anak-anakku, syukurlah kalian selamat.
14: Tak terasa, esok pun menjelang. Sopeng kembali tenang. Para warga hidup damai. Nenek Pak Kande tak lagi kembali ke desa itu. Cerita tentang Nenek Pak Kande pun terus diceritakan secara turun-temurun agar anak-anak mereka selalu waspada. Pesan dari cerita ini adalah, turutilah kata-kata orang tua. Bermain ada waktunya, jangan berlebihan. Apalagi kalau sudah malam, sebaiknya masuk rumah berkumpul bersama keluarga tercinta.
23: Legenda Keong Mas dikisahkan di Kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke Kerajaan Daha.
24: Selamat pagi, Raja Kertamarta.
25: Oh, Raden Inu, calon anakku. Kemarilah, mari masuk. Ah, di sana rupanya calon istrimu, Chandra Kirana. Dia sedang bersama dengan Dewi Galuh.
24: Selamat pagi, Chandra Kirana. Selamat pagi, Dewi Galuh.
26: Selamat pagi, Pangeran Inu.
27: Aku mau ke kamar saja. Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang memperoleh keuntungan? Akan kusingkirkan kau, Chandra Kirana.
23: Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat nenek sihir untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana.
13: Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari di malam-malam begini?
27: Aku punya permintaan. Bantu aku melenyapkan Chandra Kirana. Akan kuberi emas sebanyak yang kau mau.
23: Nenek sihir menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan imbalan sejumlah emas.
27: Hey, Chandra Kirana.
26: Oh, hai kak. Lihatlah kemari. Ini bunga yang dulu kita tanam. Ah, siapa nenek itu, kak?
13: Kukutuk engkau menjadi seekor keong.
23: Tiba-tiba, sekujur tubuh Chandra Kirana diliputi asap tebal. Ketika asap menghilang, terlihat Chandra Kirana telah berubah menjadi seekor keong emas.
27: Kutukan ini akan hilang jika kau bertemu tunanganmu. Sebelum itu terjadi, kuenyahkan dulu kau. Akan ku...

Selamat siang, Sopradi Sahabat Budaya. BMKG perkirakan musim hujan di Pulau Belitung dimulai November. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkirakan musim hujan di seluruh wilayah Pulau Belitung baru akan dimulai pada November 2026. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Bangka Belitung Eko Sulistyo Nugroho jelaskan, jika dibandingkan dengan periode normal, awal musim hujan tahun ini mengalami keterlambatan sekitar 4 dasarian atau kurang lebih 40 hari. Eko menjelaskan, 1 dasarian merupakan rentang waktu 10 hari dalam 1 bulan. Dasarian pertama berlangsung pada tanggal 1 sampai 10, dasarian kedua tanggal 11 sampai 20, sedangkan dasarian ketiga dimulai tanggal 21 sampai akhir bulan. Prediksi awal musim hujan ini diprediksi di bulan November dasarian kedua. Jika dibandingkan dengan kondisi normal, awal musim hujan tahun ini di Pulau Belitung mundur sekitar 4 dasarian atau 40 hari. Dia nyebut kondisi itu tidak terlepas dari dinamika atmosfer yang saat ini masih dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi El Nino yang berada pada fase cukup kuat turut berperan terhadap dinamika iklim dan cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi lokal juga jadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan hujan di wilayah kepulauan termasuk Pulau Belitung. Karena antara daratan dan laut dekat, potensi terjadi hujan lokal itu juga akan lebih tinggi. Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur Robi Yanuar ngomong, informasi perkiraan musim hujan itu jadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sekian kabar bubble jam 11 siang, Keku Regina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Aduh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat kini ini. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti.

0: cepat mai, lari mai, mai, lari mai, lari mai, mai, lari mai, cepat mai. Yuna, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Mana cakap aku mau lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh Rom, pok dah tahu dah Rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam nih.

0: kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang rues, dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar ngile hula. Gara-gara po neh lah rom.
1: Langkapi buli, mai gara-gara ku mai. Matek
0: po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu baye. Ni dek malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunyu takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang katanya mai? Kani mai. Kapikirku di penuto mai apa cak kempes. Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi rom. Lucu gitu tadi romo. Kata kenang gak kayak renggile dek rom. Tapi nih rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
1: Deki adehnya mana. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile rom. Mon po orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam dia runges rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku udah ngerugi kata cabai tengah mahal nih mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai, ku heran nih, apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh, lah tahu ada keluarga sakit, cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mai
0: oh. Oh nian, oh nian rom, neh dibiar kelenang kelenong ngelintang ngukur jalan, dak apa pikir keluarga, dak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kenek po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku negi leteh, Rom. Nyabe, nih, hasen. Putus lah hasen nyabe, ku ne, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kor.
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian, sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sarimari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, entah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang ini PKN kata.
0: Oh,
1: siko iya, deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh, Mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pon, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila besak perut Mai, yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Besak perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile nih Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh nggak ketawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imbang
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Sobredi sahabat budaya, diagi bersama Perempat FM RRI Sengelet Suara Budaya Bangka Belitung di kesempatan siang hari ini di UMKM kita. Sampai jam 11 lewat 51 menit kelak sebelum kita masuk untuk azan sholat zuhur untuk wilayah Sengelet dan sekitar. Nah, kali ini Sobredi ku punya untuk Eka menu kukusan untuk ide jualan. Wah, sekarang ini kan banyak sekali ada orang-orang yang menerapkan hidup gaya hidup sehat. Jadi nyari makanan tuh yang sehat-sehat. Jadi yang sehat-sehat itu salah satu adalah makan makanan yang cara pengolahannya tuh dengan cara dikukus tuh adalah makanan yang paling sehat toh. Nah, jadi ini ada beberapa menu kukusan untuk ide jualan yang praktis dan murah, Sobredi. Oke, nah Sobredi, menu kukusan semakin menunjukkan eksistensinya sebagai pilihan usaha kuliner yang menjanjikan. Di tengah tren gaya hidup sehat dan meningkatnya kesadaran akan pola makan seimbang, makanan yang diolah dengan cara dikukus dianggap lebih aman karena minim minyak, tapi tetap mempertahankan cita rasa asli, ya Sobredi. Deran, menu kukusan kini hadir dalam ragam yang sangat beragam, mulai dari camilan tradisional seperti polo pendem, telur kukus, sampai dimsum dengan isian gurih yang disukai banyak orang. Variasi inilah yang membuat menu kukusan fleksibel, dijual untuk berbagai segmen konsumen, mulai dari anak-anak sampai orang lanjut usia. Nah, di UMKM kita kali ini akan kuhadirkan beberapa ide menu kukusan yang pacak dikembangkan sebagai peluang usaha, Sobredi. Dengan modal yang relatif kecil dan proses produksi yang tidak rumit, menu kukusan bisa jadi ide jualan menarik yang layak dipertimbangkan. Yang pertama, aneka polo pendem kukus. Nah, polo pendem seperti ubi, singkong, dan talas merupakan bahan pangan lokal yang mudah diolah dan memiliki pasar luas. Polo pendem kukus memiliki rasa alami yang khas dan tekstur mengenyangkan sehingga cocok dijadikan menu sarapan maupun camilan. Untuk ide jualan, polo pendem bisa ditawarkan dalam paket campuran atau satuan. Menperlu tambahkan opsi pelengkap seperti kelapa parut, gula aren cair, atau taburan keju untuk meningkatkan nilai jual tanpa menambah biaya produksi yang besar. Terus nih, ada yang paling simple, ada pisang kukus, Sobredi. Dimana pisang kukus jadi menu kukusan yang praktis dan digandrungi berbagai usia. Jenis pisang kepok atau pisang raja paling sering digunakan karena teksturnya tetap padat setelah dikukus. Sebagai produk jualan, pisang kukus bisa dikreasikan dengan saus coklat, keju parut, atau gula merah cair. Menu ini cocok dijual sebagai camilan sehat maupun pelengkap sarapan. Yang ketiga, Sobredi, ada edamame kukus. Nah, edamame kukus mulai banyak diminati sebagai camilan sehat. Proses pengolahannya sederhana, cukup dikukus dan diberi taburan garam sedikit. Edamame kukus cocok dijual dalam kemasan kecil sebagai camilan praktis. Target pasarnya cukup luas, mulai dari pekerja kantoran sampai pecinta makanan sehat. Terus yang keempat, ada jagung susu keju. Jagung susu keju atau jasuke jadi alternatif menarik dari jajanan jagung yang biasa disajikan dengan cara direbus atau ditumis. Jagung kukus yang manis dipadukan dengan susu dan keju menciptakan rasa gurih yang disukai banyak orang. Menu ini cocok dijual sebagai camilan sore atau jajanan kekinian. Pengemasan yang menarik dapat nambah daya tarik terutama bagi konsumen muda. Terus yang kelima, ada dimsum kukus, Sobredi. Di mana dimsum kukus termasuk menu yang lah memiliki pasar kuat. Varian seperti somai, hakau, dan bakpao mini dapat dijadikan pilihan jualan. Sebagai ide usaha, dimsum kukus bisa dijual dalam bentuk paket isi beberapa buah dimsum. Jangan lupa siapkan saus sambal, saus kacang atau chili oil sebagai pelengkap. Selain bikin nikmat, pelengkap itu juga dapat meningkatkan nilai jual. Yang keenam, ada juga telur kukus. Telur kukus merupakan menu sederhana tapi bernilai gizi tinggi. Teksturnya lembut dan cocok dijadikan lauk atau camilan sehat. Untuk variasi, telur kukus bisa dikreasikan menyerupai cawan mushi dengan tambahan kaldu, daun bawang, jamur, potongan ayam, udang, atau sumber protein lainnya. Kreasi ini dapat menyasar konsumen yang menginginkan menu kukusan yang lebih premium. Terus yang ketujuh, Sobredi, ada bolu kukus. Bolu kukus tetap jadi salah satu camilan kukus yang paling diminati.
Teksturnya lembut dan rasa manis, cocok dijual dalam berbagai varian rasa. Sebagai produk jualan, bolu kukus dapat dikreasikan dengan varian rasa coklat, keju, atau pandan. Pengemasan potongan kecil membuat bolu kukus lebih mudah dipasarkan sebagai camilan harian. Nah, Sopradi, berbagai menu kukusan tadi memiliki potensi usaha yang besar karena fleksibel dan mudah dikreasikan sesuai selera. Dengan kreativitas dalam penyajian dan pengemasan, menu sederhana pun bisa ditampil menarik dan memiliki nilai jual yang kompetitif. Selamat mencoba, Sopradi. Semoga laris manis dan bisa jadi cuan. Oke, itulah dia UMKM kita siang hari ini, Sopradi. Ada 7 menu kukusan untuk ide jualan yang praktis dan murah. Selanjutnya, Sopradi, jam 11 lewat 51 menit suatu pagi, kita akan segera masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seperadi sahabat budaya, Agi bersama Perempat FM RRI ngeliat suara budaya Bangka Belitung di Sekaput siang-siang enak keputar Perempat sampai jam 1 kelak. Nah, kali ini Seperadi ku punya beberapa informasi untuk Ika kembali yo. Nah, kali ini ada cara efektif mengatasi sakit kepala akibat kurang tidur. Nah, ini dia Seperadi, siapa yang sekarangnya lagi sakit kepala gara-gara kurang tidur. Jadi kurang tidur dapat menurunkan ambang nyeri tubuh sehingga seseorang lebih mudah mengalami sakit kepala, termasuk sakit kepala tegang dan migrain. Pada orang dewasa, kebutuhan tidur umumnya sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh dan otak dapat berfungsi dengan baik. Dilansir dari headline, ketika sakit kepala muncul akibat kurang tidur, Seperadi, istirahat yang cukup jadi salah satu langkah penting untuk membantu pemulihan. Selain itu, penderita dapat beristirahat di ruang yang tenang dan gelap, terutama jika sakit kepala disertai kepekaan terhadap cahaya atau suara. Kompres dingin atau hangat pada kepala selama 5-10 menit juga dapat meredakan rasa tidak nyaman. Pijatan lembut pada bagian kepala dan leher serta teknik relaksasi dapat jadi pilihan lain untuk mengurangi ketegangan yang menyertai sakit kepala. Obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti ibuprofen, aspirin, atau naproxen dapat digunakan untuk membantu mengurangi keluhan tertentu. Tapi penggunaannya perlu mengikuti petunjuk pada kemasan. Men sakit kepala sering berulang, terasa berat atau tidak membaik, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan penyebab dan penanganan yang sesuai. Nah, Seperadi, untuk mencegah sakit kepala kembali muncul, penting membangun jadwal tidur yang teratur dengan waktu tidur dan bangun yang konsisten setiap hari. Aktivitas fisik secara teratur juga dapat membantu kualitas tidur, tapi sebaiknya tidak dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur. Kebiasaan sebelum tidur turut menentukan kualitas istirahat, sehingga konsumsi kafein, alkohol, dan nikotin sebaiknya dihindari beberapa jam sebelum tidur. Kamar tidur juga dianjurkan tetap gelap, sejuk, tenang, dan nyaman. Sementara penggunaan perangkat elektronik dapat dikurangi menjelang waktu tidur. Nah, jadi dengan memperbaiki pola tidur dan menangani sakit kepala sejak awal, keluhan akibat kurang tidur dapat lebih mudah dikendalikan. Tapi, sakit kepala yang muncul secara tiba-tiba, sangat berat atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, memerlukan pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab. Nah, itu dia Seperadi. Oh, di Sekaput kita siang hari ini, cara efektif mengatasi sakit kepala akibat kurang tidur. Ilamana jam 12:54 menit, Suatni, jadi tutup perjumpaan kita di Sekaput dengan kembali mendengarkan pilihan lagu-lagu Bangka Belitung dan Nusantara di siang hari ini. Sebelum kita beralih ke acara selanjutnya di Begaya Beragam Budaya sampai jam 3 kelak Seperadi. Oh, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM RRI ngeliat suara budaya Bangka Belitung.

0: บลิตรงแน่แม่หญ้า
1: Selamat siang, sahabat radio, sahabat budaya. Hujan di Babel diprediksi terjadi pada November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung memprediksi awal musim penghujan akan terjadi pada bulan November 2026. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang Selamat Supriyadi menyampaikan berdasarkan prediksi sementara, peralihan musim kemarau ke hujan terjadi pada periode November secara bertahap hingga Desember 2026. Mudah-mudahan November peralihan lama memasuki awal musim penghujan dan secara bertahap hingga Desember lah full musim hujan. Menurut Selamat, awal musim hujan pada bulan November diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur sekitar 40 hari dibandingkan periode normal. Namun, walaupun cuaca panas dan kering masih mendominasi wilayah Babel, tak menutup kemungkinan ada hujan kategori ringan yang terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Dia nyebut kondisi itu bisa saja terjadi karena setiap zona musim memiliki karakteristik yang berbeda dan waktu peralihan. Sekian kabar Babel jam 1 siang, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyapo dak ke mana, Es?
2: Penan palak ku ne, mai.
3: Ya ngapa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Limbung-limbung muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu Timang Burung untuk menghibur sanak saudara.

0: Kan bae butuh nang ya.
1: Au, tekaru karo.
2: Tadaya dai dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah.
4: Nonsek.
3: Macam ne kisah he. Urang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi disebutlah bercerai dek betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun. Malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemanapun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyobe, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak de kita cube, dak de kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip, apa dak nyabet. Nah biasa lah kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai bumi serumpet sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagian masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkaknya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah ia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

Selamat siang, Sepradi sahabat budaya. Kemarau belum selesai, ancaman karhutlah masih ada. Ancaman karhutlah masih ada sampai musim kemarau selesai. Satgas Mabes TNI turun ke Bangka untuk membantu pencegahan sebelum terjadi karhutlah. Ketua Tim Satgas Penyuluhan Karhutlah Mabes TNI Kolonel Mar Inggit Danaha ngomong pemadaman itu opsi terakhir harus dicegah dari awal. Setelah melaksanakan tugas di sini dari Mabes TNI, memang masih ada ancaman sampai dengan musim kemarau ini selesai. Ancaman itu tentu harus kita antisipasi dan cegah. Penanggulangan adalah langkah terakhir, kata Inggit. Dia apresiasi dan Rem 045 gaya bentuk pasukan anti karhutlah atau pakar. Karhutlah ini tidak bisa diatasi oleh Satgas Bayi maupun aparatur jajaran pemerintah semata. Harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan seluruh komponen bangsa secara terkolaborasi serta terintegrasi. Dan Rem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi ngimbau warga jangan buka lahan dengan membakar. Masyarakat jangan membuka lahan dengan cara membakar, ini akan membahayakan. Kita buka lahan sesuaikan dengan prosedur, jangan membakar sehingga kita menanggulangi atau mencegah terjadi kebakaran di wilayah Bangka Belitung. Relawan pakar saat ini baru di Bangka dibentuk bareng Mabes Polri. Sekian kabar bubble jam 2 siang, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Taipau Begereng.
2: Omay, nyaman kamar kan omay. Yuk, bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi, omay nak belayar ke Pulau Kapuk, omay.
3: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale menbelambur ini kamar ka, Rom.
2: Mai, Mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
3: Duh, kan bener nian, Rom.
2: Bener,
3: kamar kane ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
2: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kane, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Mai. Ku lagi nak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kawan tuku Mayo.
3: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Ade ge.
2: Bukan ne Mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar ok. Awas kah.
3: Tengok lah kalah. Yo.
2: Kalah kamar kare Mai.
3: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
2: Dek ki ade Mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
3: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, taipo begereng pok nih Rom, Rom.
2: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
3: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
2: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
3: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
2: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kamar. Nama kane sebenarnya Emma Yati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
3: Dak ingin aben, Mayo.
2: Enak dak ku panggil ka Mayat aja.
3: Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara ne, yo. Kelak sekampung ne sak manggil ku Mayat, jangan nyari well ne.
2: Mayat berjalan mun Mayo.
3: Biaklah mun pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dak tahu nama ka sebenarnya. Siti Trompak.
2: Iya lah Mai, diem-diem, jangan kayak bising nih gak. Mati lah Mai, Mai, cilaknya Mai.
3: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
2: Gak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayi yang tahu Mai, yuk.
3: Orom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
2: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
3: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
2: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
3: Ngapa, Rom?
2: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Taipau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
3: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
2: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
3: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
2: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
3: Siapa, Rom, namanya?
2: Taipau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
3: Apa, Rom, namanya? Taipau Begereng.
2: Oh, Taipau Begereng.
3: Lah nua lah bik tau Romo.
2: Oh nian Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
3: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, Tante ada tahi.
2: Jurok kan deh mai.
3: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
2: Aku pulih mai yuk. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas mai. Lah temangnya mai tiap hari kami sekelas mai. Aduh sakit perut mai.
3: Apa hal rom?
2: Tau dah, asa absen kan urut abjad mayo.
3: Ah.
2: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kami lah siap-siap lah mai. Seli lah kan. Saya bu. Keren kan nama mayo.
3: Ah.
2: Panggil lagi. Suryadi. Hadir bu. Sekali pas turut T mai. Tai pau bergerang.
3: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya gak ada yang lebih budu dari karo mo.
2: Gani mang, kok mimang mai. Kok kurang asem mang deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat mimang ke deh mai.
3: Taipau bergerang. Taipau bergerang.
2: Sampai kayak kalah mai. Taipau bergerang lah mai. Bergaya. Asa na ano. Nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
3: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu jodoh kayak pok rom?
2: Dek kawago.
3: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
2: Dek suai men kekku, dek suai tak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
4: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dek bebas apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penan palak ku ne, mai.
2: Ya ngapa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, mana? Ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, ne?
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: Rumpat FM, suara budaya Bangka Belitung.

From 4 FM RRI Ngelet Sore Budaya Bangka Belitung Sopradi, sahabat budaya. Agi di kebersamaan kita di Begaya Beragam Budaya siang hari ini kayak kuyu Regina nganti Ika sampai jam 3 kelao. Nah, kali ini kita akan mengenal ashwagandha Sopradi, herbal adaptogen India pereda stres. Nah, Sopradi, tanaman asal India yang dikenal secara Latin sebagai Vitania somnifera atau ashwagandhani kian diminati sebagai suplemen herbal modern. Peningkatan popularitas ini didorong oleh reputasinya sebagai adaptogen unggulan yang selaras kayak kebutuhan gaya hidup perkotaan yang serba cepat. Daya tarik utama ashwagandha berpusat pada kandungan senyawa aktif vitanolidase. Berdasarkan temuan riset yang dipublikasikan Sopradi dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine, senyawa ini terbukti secara klinis mampu menurunkan kadar hormon kortisol atau penanda stres secara signifikan. Studi lanjutan dalam Indian Journal of Psychological Medicine memperkuat temuan itu dengan mencatat bahwa konsumsi ekstrak akar ashwagandha secara teratur efektif meredakan gejala kecemasan kronis sekaligus memperbaiki kualitas tidur secara keseluruhan. Mekanisme adaptogenik yang dimiliki bekerja secara cerdas dalam menyeimbangkan respons fisiologis tubuh baik dalam menghadapi tekanan mental harian maupun kelelahan fisik yang menumpuk. Tidak hanya ranah psikologis, penggunaan pun turut dilaporkan dukung pemulihan stamina otot pasca latihan fisik. Nah, kendati profil manfaatnya sangat menjanjikan, kehati-hatian tetap diberlakukan. Ibu hamil serta individu dengan pengidap gangguan tiroid wajib berkonsultasi ke dokter sebelum memutuskan mulai mengonsumsi. Nah, ini dia tips konsumsi bijak ashwagandha Sopradi. Pilih ekstrak sandar, pastikan label kemasan produk mencantumkan konsentrasi vitanolidase ini di kisaran 5-10% untuk jaminan mutu dan efikasi. Waktu terbaik konsumsi pada malam hari jelang waktu istirahat. Mentarget utama Ika adalah merelaksasi pikiran dan meningkatkan kualitas tidur. Nah, mulai dosis rendah. Awali pemakaian dengan takaran konservatif sekitar 300 mg bubuk atau ekstrak per hari untuk mantau toleransi sistem pencernaan dan tubuh. Nah, Sopradi, itulah dia ade ashwagandha. Oh, herbal adaptogen India pereda stres. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Eka di kesempatan siang hari ini. Jam 14.41 suat nih, kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu Nusantara dan Bangka Belitung nanti sore Kak sampai jam 3 kelak.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, Pak OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
3: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya, kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dak lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang, ne?
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren, guys, RRI. Ada muat berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
0: Pro 4 FM, suara budaya Bangka Belitung.

Oke, Supredi, sahabat budaya nak bergabung kayak aku di program Berincak Break kita di sore hari ini. Silakan bayi di line interaktif. Supredi, untuk Eka yang sore hari ini rencana kemana, liburan kemana bayi, nyamane, refreshingnya kemana ya Supredi? Nah, silakan bayi lah di 08 12 13 14 10 39. Ada dak di daerah Ika yang lah turun hujan Supredi? Kata ya beberapa wilayah lah ada yang turun hujan. Tapi men di daerah Sungai Liat nih lom ada turun hujan Supredi. Agi kedapat cerah ceria nih lah. Hok tetap disyukuri, semangat. Hitung-hitung yang ngangkut air dari perigi ini berolahraga. fitness lah Supredi ya. Luar biasa lah fitness, guru garah sambil healing ada sambil refreshing cuci mata tadi. Untuk Kak Supredi yang mungkin juga di cuaca masih macam ini, ada upaya yang Kak lakukan di jam sore ini, upaya apa? Yuk dede gue udah kaget refreshing ngangkut air itulah nggih ya. Enggak tahu ngisalah mentu Supredi karena memang untuk kepentingan kita bersama lah tuh. Ya yang nak gabung di Berincak Break sore kita di 08 12 13 14 10 39. Halo untuk Supredi-Supredi yang dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Selamat mendengarkan di Berincak Bedak kita sore hari ini sampai jam 5 sore. Ya tengah di perjalanan, mudah-mudahan sampai dengan selamat di tujuan. Dek yuk kami sekarang nih tengah melipir di depan pantai, angin sepoi-sepoi ya, walaupun anget dak di peti terase dak karena angin kencang nih, sejuk. Sambil makan kemplang panggang kayak sambal belacan, wadah nyaman Supredi. Oke lah untuk semen Supredi-Supredi yang ada di Bangka Selatan, orang Habang, ada juga yang di seputaran Bangka Tengah, yang ada di Pangkal Pinang, Sungai Liat, Belinyu, semen tanpa terkecualin. Nih untuk Ayu Rida di Desa Binten, entah dapat dak siaran Pro 4, mudah-mudahan lancar bayi Supredi oh, tanpa terkendala. Boh ngomongin lah tapi terbaliknya Supredi anget nak nih yuk. Jangan ngantuk Supredi. Yo kita semangatkan diri kita dengan lagu-lagu pilihan, lagu dangdut yang kuhadirkan.

RRI Pro 4 Sungai Liat Sepradi di program Berdincak Bedae. Kali ini aku sapa dulu untuk Pak Yanto yang bergabung ke kita. Jadi Sepradi, aku sapa dulu untuk Pak Yanto yang bergabung ke kita. Dengar lagu tuh Berbisik, penyanyinya Putri Isnari. Hari yang cerah tiba-tiba ada angin kencang di Raskin. Oke, terima kasih Pak Yanto di Raskin yang sudah bergabung. Hati-hati ya Pak Yanto kalau angin kencang. Nah, memang musim cuaca macam ini ditambah dengan angin kencang, maka kadang-kadang api baru sedikit bete sambero di lalang, di rumput yang kering, wadaw, langsung membesar payah madem ke. Nah, Sepradi, oh, tambah ke air harau pulih, aduh, makinlah Sepradi, maka banyak kejadian kebakaran, bahkan bukan hanya hutan, tapi kawasan rumah dan sekitar juga banyak yang menjadi korban. Untuk Kak Sepradi, yang bergabung, Kakku, silakan Bella sore hari ini. Oh, ada Andi juga yang bergabung kayak kita di Seputaran Sungai Liat, katanya nak denger lagu Iming-iming You Out lah pun. Nah, oh, di, oh, ditunggu di lagu Iming-iming. Apa po Iming-iming kan? Jangan diiming-iming, oh. Ayang, eh? Diberi kepastian. Ahai luy. Oke dah, untuk Sepradi Sahabat Budaya langsung bayo kita dengarkan lagu yang Ika request untuk sore hari ini di Berdincak Bedae.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
2: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
1: Aman cemane. Nih, lihat tuh. Angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang. Lu mas sepe. Padam lah, Bik Siti.
3: Seperadi, terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
4: Cakep.
3: Ikan didapat dimasak santan.
4: Cakep.
3: Jangan biarkan api ngelambong. Yo Sepradi, kita jaga api ke hutan. Saling tegur, saling jaga, salam.

Oke, seperti sahabat budaya menemani Kak Agi di program Berijak Badai sore kita kali ini. Nah, Ade tadi itu yang Made kayak kuo, hari ini dia bakal berencana ke tempat wisata baru, agrowisata nih Sepradi, metik buah-buahan. Wadah mantep Sepradi, memang media sosial dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk hal-hal yang menghabiskan waktu semata, tapi juga untuk mencari sumber informasi penting di akun yang memang benar-benar resmi Sepradi. Sehingga sekarang ini lah banyak nih informasi yang pajak kita dapatkan, tempat wisata tidak mulu harus wisata pantai atau juga wisata-wisata alam yang lah biasa kita temui di Bangka nih, tapi ada juga agrowisata nih yang paling seru Sepradi. Datang nambah pengetahuan, edukasi ya, cara mengembangbiakan hewan atau juga tanaman Sepradi, budidaya di tengah kondisi terbatas macam ini, salah satu adalah sumber air. Oke, jadi Sepradi, semoga bermanfaat bayi untuk Arnita yang tadi lah madahku katanya ada wisata memetik buah-buahan, sayur-sayuran katanya. Wah, iri kok Sepradi, menanam enggak lelah lah, tapi menmanen semangat lah walah pokok Sepradi. Oke, ditunggu untuk lagu. Makasih yang laga bongo untuk di sore hari ini. Dan untuk Sepradi yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Selamat sore dan selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge, oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom dak deh mau kelain lagi kan di dunia ne rom
2: ape kemai dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata dak mai ngape mai kakak ngeno kek ku
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai. Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, Mai, dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Itulah mendak nyadar tuwe, Rom.
2: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom, gaya ketapok namen tuku, yang ada lagi makin terberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek besana, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan, pan, pan, mandi. Mai, deng kayak ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis. Aduh. Ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu, Rom?
2: Ku ada nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok nih Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ke Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Yalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pon. Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kengeneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu, kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelatai kok kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, awak mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Rom, jen pok minum tu. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dek kena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tak lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ko Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nai Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

Seperti untuk kebersamaan kita sore hari ini kami cukupkan hingga di sini. Makasih banyak untuk Kika Gale-Gale yang setia mendengarkan kami di program Berincak Bedai akhir pekan. Kita akan lanjutkan dengan ragam informasi budaya Nusantara pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat jelang pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib yang akan berkumandang untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, OS?
3: Aduh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cumana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerito surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerito surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kerito surong, dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kai Kungca itu dibuat dalam bentuk apa ya? Tugu Kerito Surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk Kerito Surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an Kerito Surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, Kerito Surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kerito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di kota Pangkal Pinang. Pembangunan Leather Sculpture Kerito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Surong pun menjadi ikon masyarakat kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Surong?
1: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di Tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, sahang, lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayunya cuma 3 kuleng ya, kuleng 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan. Jadi agak hidup lah kelihatannya.
0: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Surong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

Sahabat Muria, kami cukupkan kabar sound kali ini dan kita akan lanjutkan dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Lat dan sekitarnya.

Masih di Banjaroskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Selamat malam Seperadik Sahabat Budaya yang mendengarkan kami untuk malam hari ini. Ragam irama Nusantara kami akan hadirkan untuk Sahabat Budaya dengan lagu-lagu tidak hanya daerah Bangka Belitung Bayi tapi juga dari daerah-daerah lain. Nah, Seperadik, simak juga aku bakal perkenalkan yaitu alat musik yang ada di wilayah Indonesia yang khas bernama sordam. Ya, merupakan salah satu alat musik Batak Toba yang hampir punah tetapi masih ada yang melestarikannya. Kekhasan dari alat musik sordam, suara yang memilukan dan identik dengan duka. Alat musik ini terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara meniup dari ujungnya dengan meletakkan bibir pada ujung bambu secara diagonal karena lubang atas dan bawah bolong. Zaman dulu sordam nih hanya memiliki 4 lubang, namun semakin berkembang zaman, kini sordam memiliki 6 lubang nada, yakni posisi yang sama dengan lubang jarak yang ada pada seruling di bagian atas dan 1 di bagian bawah, sedangkan untuk bagian tiup merupakan ujung dari bambu itu sendiri. Alat musik sordam dipakai untuk memanggil roh yang berkaitan dengan ritual sehingga alat musik ini dipercaya tidak boleh asal dimainkan dan akan berbahaya kalau dimainkan secara sembarangan. Sordam bernada pentatonis sehingga hanya bisa dimainkan secara tunggal, tidak dapat dimainkan secara ensemble, tetapi semakin berkembang zaman sordam mulai dapat dipakai untuk sarana hiburan.

0: Intinya bahwa batu Beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalong Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Beginde. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Beginde. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Beginde, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Beginde ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Beginde memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Beginde yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Beginde yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Beginde. Nah, Batu Beginde yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam

0: karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu, tepatnya di Batu Beginda itu. Nah, Batu Beginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan, karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang, karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu, yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Beginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
0: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib, seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Beginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
0: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

Sahabat Budaya mengakhiri kebersamaan kali ini. Ratu Sikumbang Kutang Barendo mengakhiri kebersamaan kita. Selanjutnya dalam legenda Pro 4 Seni yang Garu akan kami hadirkan untuk Sahabat Budaya. Selain ini akan ada Iren yang menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Sampai jumpa. Tetap setia dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Alkisah di sebuah kelekat atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalung Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekat yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Mat, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seampung penuh.

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang kudapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan kucoba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
4: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal-usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
0: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening, dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
0: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
0: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak Enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
0: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
0: Soal kakakku yang bernama Enam. Kami berenam takut kepada Kak Enam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Enam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Enam.
5: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Enam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
5: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
4: Wah, Kak Enam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Enam?
5: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
4: Bukan seperti itu, Kak Enam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
5: Iya, kakak heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis, jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam, aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
4: Ah, kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak, kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
1: Kak Enam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Enam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu, Bungsu sedang memasak di dapur.
5: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
4: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
5: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
5: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
5: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
4: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
5: Baiklah. Pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
4: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
5: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
4: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
5: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir. Kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
4: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
5: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah pak.

0: Namun saat melihat meja makan tidak ada makanan, Megat kebingungan dan dia melihat Bungsu masih tertidur lelap.
1: Apa mungkin dia kelelahan?
0: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
2: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
3: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Enam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
2: Bungsu, kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan Bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
3: Beraninya kamu menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin, bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
0: Mendengar hardikan si Bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Enam sangat merasuk dalam diri si Bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
1: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
3: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Enam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Enam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
1: Maaf, Bungsu. Aku sudah bulat. Aku tak akan kembali lagi ke sini.
3: Megat, kumohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
1: Tidak, aku tetap akan kembali ke hutan.
3: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku hilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
0: Akhirnya Megat pun merayu Bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
3: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
1: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya Bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
0: Dan Megat pun pergi meninggalkan si Bungsu. Ketika keesokan harinya, Bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
3: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
0: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Enam. Akhirnya, Bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan Bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
3: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
1: Kau, Bungsu? Aku?
3: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
0: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan Bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati Bungsu. Tidak lama kemudian, Bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
1: Kemana aku harus pergi agar Bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti Bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
0: Dan akhirnya Bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. dan saat itu rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.

0: sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat. Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati yang telah berubah menjadi Seniang Gaharu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam Superadio Sahabat Budaya di 103,9 MHz Promo Teres Sungai Liat Iren Ngantika. Malam hari ini Superadio, malam Senin. Senin tanggal 20 September 2026 Superadio. Dak terasa lagi tanggal 20-an beli Superadio dak. Nah, di malam hari ini Superadio Iren Ngantika. Di malam hari ini dari jam 8 hingga jam 12 malam kelak Superadio. Seperti biasa Superadio kelak kita akan hadirkan apresiasi budaya lokal kita ya, Angin Mamiri yang diisi oleh penyiar Superadio yang Iren isi kelas Superadio berhubungan pengisi acara mungkin berhalangan hadir Superadio dak. Nah, sebagai sahabat budaya, apresiasi budaya lokal Angin Mamiri ini hingga jam 10.22 waktu Indonesia Barat kelak kita akan hadirkan Tangtu Tema Terakhir Untuk Tidur hingga jam 20.03 waktu Indonesia Barat. Jam 11 malam kelak kita akan hadirkan lagu-lagu Dambus Menemani Kak Untuk Tidur Superadio hingga jam 12 malam Superadio. Nah, malam hari ini Iren Ngantika hingga jam 12 malam Superadio. Jadi tetaplah di 103,9 MHz Superadio. Jangan kemana-mana. Di Perumpat Bayok.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tropis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, informasi Irena hadirkan di apresiasi budaya lokal Angin Mamiri Ines Pradio. Irena hadirkan seperti sahabat budaya dari indonesiakaya.com. Seperti ada Simpolong Tatong, gaya Sanggul Bugis yang mewakili kecantikan dan kekuatan wanita Sulawesi Selatan. Seperti nah, aksesoris bunga dan mahkota yang mewakili filosofi hidup dan keindahan tradisi Sulawesi Selatan. Seperti nah, di sini seperti sahabat budaya, Simpolong Tatong, gaya Sanggul khas Sulawesi Selatan, lebih dari sekedar tatanan rambut biasa. Nah, gaya rambut ini memiliki kedalaman makna simbolis yang kuat, terutama dalam tradisi pernikahan Bugis. Ditandai oleh penggunaan aksesoris bunga yang melimpah serta detail yang rumit. Sanggul atau gelung Simpolong Tatong tidak hanya mencerminkan keindahan, tetapi juga melambangkan kekuatan wanita Bugis. Pradio. Nah, dengan demikian, sanggul ini menjadi simbol perpaduan harmonis antara ritual, estetika, ke spiritual dalam kehidupan masyarakat Bugis. Nah, seperti sahabat budaya, Simpolong Tatong menjadi simbol perpaduan harmoni antara ritual, estetika, dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Bugis. Pradi. Nah, Simpolong Tatongnya terdiri dari dua bagian utama yang disebut sanggul ibu dan sanggul anak. Jadi masing-masing ditempatkan di sisi kanan dan kiri kepala. Pembagian ini bukan hanya untuk keperluan teknis, tapi juga syarat makna simbolis. Nah, sanggul ibu dan sanggul anak melambangkan keseimbangan antara kedewasaan dan keceriaan, kekuatan dan kelembutan, serta hubungan yang erat antara ibu dan anak. Dalam konteks pernikahan, tatanan rambut ini mencerminkan kesiapan seorang wanita untuk memasuki peran baru sebagai ibu dan sebagai istri dan ibu. Proses pembuatan Simpolong Tatong diawali dengan melipat rambut di bagian kiri menjadi simpul kuat yang disebut anak tatong. Bagian ini kemudian diikat erat untuk mengamankan di sisi kanan. Ibu tatong ini dibuat dengan cara yang serupa, namun memiliki makna yang lebih dalam. Nah, ibu tatong ini melambangkan aspek keibuan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan wanita Bugis. Jadi salah satu elemen yang membuat Simpolong Tatong istimewa adalah penambahan 17 kuntum bunga melati yang ditempatkan dengan rapi pada susunan rambut. Nah, angka 17 ini memiliki makna spiritual yang mendalam, melambangkan 17 rakyat dalam dalam sholat fardu, sebuah simbol yang kuat akan keberagaman dan kedekatan dengan Tuhan. Penggunaan melati juga menambahkan aroma harum yang lembut, melambangkan kesucian dan kemurnian hati pengantin wanita. Seperti itu. Nah, sebagai sahabat budaya, di beberapa bunga yang digunakan dalam Simpolong Tatong, seperti bunga niguba, bunga eka, bunga sibaling, hingga kembang goyang. Nah, dipilih bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena makna filosofis yang mendalam. Misalnya kembang goyang yang ditempatkan di atas sanggul melambangkan harapan agar pengantin wanita selalu tangguh dan berani menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Setiap bunga membawa pesan simbolis, menambah kedalaman makna dari tradisi ini. Jadi salah satu aksesoris utama yang melambangkan, yang melengkapi Simpolong Tatong ini adalah bando patin rajaka, sebuah mahkota besar yang dikenakan di atas sanggul. Nah, mahkota ini tidak hanya mencerminkan status tinggi pengantin wanita dalam masyarakat Bugis, tapi juga melambangkan kemuliaan dan keanggunan. Dengan mengenakan mahkota ini, pengantin akan tampil sebagai simbol kecantikan fisik sekaligus kekuatan dan kebijaksanaan, serta siap menghadapi peran baru dalam keluarga. Jadi aksesoris ini menambahkan lapisan makna pada tradisi pernikahan Bugis, menegaskan bahwa keindahan dan kekuatan saling berkaitan. Seperti itu. Nah, seperti sahabat budaya, kemudian ada makna spiritual dan tradisi dalam pernikahan Bugis. Tapi kita dengar dulu lagu yang enak lewatnya. Seperti itu. Jangan kemana-mana, kalau kita hadirkan kembali seperti makna spiritual dan tradisi dalam pernikahan Bugis. Irene hadirkan dulu lagu ini.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut,

0: Bejang, apa pulih yang kau bawa tu?
1: Tak apa lah memang, tak tahu bay.
0: Dak, dak. Ancok gawe kane sini emang lihat.
1: Yo mang, tak apa lah dak.
0: Ha kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan, bukan. Sini barang Bejang. Kau jangan cube-cube, makai benda si kok nih. Gawe kan jang, jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain gimakai lah mang. Bukan ge ku keta justru tuh.
0: Kato jangan nurut orang. Beri contoh baik kayak kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang, lah cukup menderita. Mane te iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kek bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang saro bener dapat ikan. Mendak makain nih, dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini? Ku ngerti mentu jang. Tapi jangok, selain mikir perut kita, kita nih nak mikir ge laut kita nih, alam kita. Jangan sekenak yuk perut kamu lah. Men kita jagi laut kita nih, kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kan ini dengar dak bilang aja.
1: Aok nian bang, oh. Selama ini kula salah jalan rupa ya. Antas saro bule ikan karang-karangan cok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
0: Ha, nek tun tah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menka sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain lah.
1: Aok lah mangga. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
0: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
1: Ya iyalah mang. Ah,
0: oh, lah puan ah. Oke lah, ku pulang dulu jang. Oh. Tapi kah hati-hati ngelaut tuh. Kah jangan cube-cube kah. Sini, barang aku bawa mama ah.
1: Lah mang, dak pe dak. Ku dak ngelaut lagi dak. Dak ngebom lagi dak.
0: Janji yo.
1: Dak, janji. Be.
0: Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Minggu tanggal 20 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, mendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

104 FM RRI Senggelet Sore Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi sapradi sahabat budaya dimanapun ika berade. Tentu senang sekali kayak kuyuk Regina yang hadir lagi ngantika di kesempatan pagi hari ini. Edisi Senin tanggal 21 September 2026. Sampai jam 10 kelas sapradi ku nganti ika tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupia komunikasi perkara iman dan takwa. Dilanjut kayak ngupi pagi, ngomong apa baik pagi-pagi kayak perompat RRI jam 6 sampai jam 8 sepradi. Ginganti pagi hari Ika dan Ika pacak gabung kayak kukla. Terus dilanjut kayak berubat, beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10 sepradi. Ginganti pagi hari Ika yang sedang menjalankan aktivitas. Info-info sehat dan menarik akan kuhadirkan. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua yang Super Radio. Semoga aktivitas hari ini dapat berjalan dengan lancar di hari Senin awal pekan di tanggal 21 September 2026. Jangan lupa persiapkan APB yang akan dibawa ke tempat aktivitas Ika kelak. Jangan sampai ada yang ketinggalan sepradi. Ya walaupun langsung baiklah mengawali jumpa kita kali ini saat aku hadirkan untuk Ika kupiah seperti biasa komunikasi perkara iman dan takwa bersama Ustadz Hoiruman kita ya, dengan topik hari ini syarat sah jamaah sepradi. Dan kelak dirangkai kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 kelak sebelum kita jelang ke acara selanjutnya di ngupi pagi. Jadi untuk Ika jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qawiyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Oyruman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita mohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini, acara kita ini menjadi acara yang berpahala. Tentunya hal itu bisa kita lakukan, bisa kita peroleh dengan menanamkan niat-niat yang baik. Niat lillahi ta'ala. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah banyak sekali memberikan kita kebaikan-kebaikan. Allah banyak sekali memberikan kita berbagai macam kebaikan-kebaikan zahir ataupun kebaikan-kebaikan batin. Oleh karenanya, tidak ada sesuatu yang bisa kita balaskan dan yang kita lakukan kecuali bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memikirkan kita setiap waktu, yang selalu mendoakan kita setiap waktu agar kita jadi orang yang selamat, selamat daripada siksa kubur, selamat daripada hal-hal yang tidak baik nanti di akhirat, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah, berat saat ditimbang dan semacamnya. Seperti biasa, hari ini kita akan ngaji fikih, yaitu tentang syarat-syarat jemaah. Setelah kita kemarin beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, membahas tentang syarat-syaratnya sholat jemaah. Yang pertama, syarat jemaah atau syarat berjemaah agar sah itu ada 7. Kita membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah atau Minhajul Qawim. Asyartu sani ayya'lama binti qolati imamihi biru'yatin aw simain walau mim muballighin. Kita berpatokan kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Nomor 2, syarat sah jemaah itu adalah makmum mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Makmum tahu imam sudah rukuk. Makmum mengetahui bahwa imam sudah iktidal. Makmum mengetahui bahwa imam sudah sujud. Makmum mengetahui kalau imam sudah berdiri. Nah, itu syarat-syaratnya. Sehingga kalau ia baik mengetahui itu dengan melihat kebetulan ada di belakang imam di sab pertama, sab agak awal gitu, ataupun ausimain atau mendengar. Imam, kita mendengar imam baca takbir untuk ruku. Kita mendengar imam baca sami Allahu liman hamidah, oh berarti untuk iktidal dan seterusnya. Atau walau mim muballighin, walaupun dari muballigh. Kita kalau di daerah-daerah, di sebagian daerah apalagi di Arab, itu kalau sholat itu pakai mubalik. Sami Allah liman amidah. Ada yang bilang lagi. Sami Allah liman amidah. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya mubalik. Atau kalau zaman sekarang, dengan apa saja. Kalau kita tidak bisa melihat imam, melihat asap paling akhir. Misalkan masjid ini sudah tidak tertampung lagi masjid. Lalu dia sholatnya agak jauh gitu di belakang sehingga tidak bisa mendengar suara imam. Tidak pakai speaker atau mati lampu. Atau dan juga tidak bisa melihat imam. Maka lihat sab terakhir. Kalau sab terakhir rukuk berarti imamnya rukuk. Seperti itu. Jadi mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Sehingga jika imam tidak berpindah, sehingga jika makmum tidak tahu bahwa imam sudah berpindah,
bahwa imam sudah rukuk, bahwa imam sudah sujud, tidak tahu, makmum ini tidak tahu imam ini sujud apa belum, maka sholatnya tidak sah. Jemaahnya ini tidak sah bagi makmum. Satu. Kemudian berikutnya, yaitu yang syarat yang nomor berapa? Yang nomor tiga. Ayyajtami'a fi masjidin wa imba uddatil muwasafah wa halat al-abniyah wa ughliqal bab bi syarti imkanil murur. Wa in kana fi ghairi masjidin ushturita alla yakuna bainahuma wa baina kulli shaffain aksara min 300 dhira' taqriban. Syarat yang nomor tiga harus berada di dalam masjid dan ini tidak ada batas jaraknya. Imam dan makmum berada di dalam satu masjid walaupun jaraknya jauh. Ada masjid misalkan saking besarnya sampai 200 meter. Dari ujung sampai akhir tuh itu sampai 200 meter misalkan saking besarnya. Maka umpama imamnya ada di paling depan, makmumnya ada di paling belakang gitu, padahal berdua misalkan. Ini tetap sah, yang penting ada di dalam masjid. Jika di luar masjid, maka disyaratkan jaraknya tidak kurang dari 140 meter. 300 dirok itu sekitar 140 meteran. Berarti 140 meteran gitu. Jaraknya, kalau di luar masjid lapangan bola misalkan, di lapangan imam dan makmum ini jaraknya jangan melebihi 140 meter gitu. Kemudian yang nomor 4, niyatul qudwah awil jamaah, makmum niat bermakmum. Makmum nih niatnya bermakmum. Allah dalam hatiku sholat fardu maghrib, makmum karena Allah. Allah saya sholat fardu isya, makmum karena Allah. Subuh, Allah ku sholat fardu subuh, makmum karena Allah. Nah, jadi niat bermakmum. Sehingga kalau misalkan ada orang berjamaah, tapi dia tidak niat makmum, tapi dia mengikuti imam. Dia tidak niat menjadi makmum, tapi dia mengikuti imam. Maka tidak sah yang dilakukan oleh makmum tersebut. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi niat menjadi makmum. Makanya di sini kadang-kadang kita usulli fardul maghribi salah seorang sakbilatun makmuman. Nah, makmum. Jadi dalam hati saat takbir Allah dalam hati ku sholat fardu maghrib, makmum karena Allah. Isya, jadi harus disebut makmumnya. Sehingga kalau misalkan ada orang sholat bermakmum, tidak niat menjadi makmum, cuma mengikuti saja gitu, maka otomatis tidak sah. Yang kelima, tawafukuh nadzmih sholataihima. Sholat dan makmum itu komposisinya atau susunannya sama. Syarat yang kelima, sholat imam dan makmum susunannya sama. Sehingga jika tidak sama, maka tidak sah. Contoh, sholat itu berdiri, rukuk sekali kan, itidal, sujud, duduk, sujud lagi, tahiyat. Itu kan susunannya seperti itu. Jadi kalau berbeda, tidak sah. Contoh, ada orang sholat gerhana bulan atau gerhana matahari menggunakan rukuk dua kali, berdiri dua kali. Lalu dia bermakmum kepada orang yang sholat sunat atau sholat zuhur biasa. Jadi misalkan, maka tidak sah. Yang bermakmum tidak sah. Misal sehingga contoh jam 1 matahari gerhana. Lalu kita mau sholat gerhana sendiri dengan berdiri dua kali dan takbir berdiri dua kali dan rukuk dua kali. Kemudian kita bermakmum sama orang yang sholat duhur di depan kita nih. Tidak sah. Kenapa? Susunannya beda. Sholat gerhana itu rukuknya dua kali, berdirinya dua kali.
Kalau sholat biasa, biasalah rukuk sekali, berdiri sekali dalam tiap rokaat. Atau sholat mayit. Ada orang bermakmum kepada sholat mayit. Atau sebaliknya, tidak sah. Kenapa? Karena susunan sholat mayit, sholat jenazah itu tidak sama dengan sholat biasa. Jadi orang yang bermakmum kepada sholat jenazah atau sebaliknya, sholat biasa bermakmum kepada sholat jenazah atau sebaliknya, sholat jenazah bermakmum kepada orang yang sholat biasa tidak sah. Kenapa? Karena susunan sholat imam dan makmum ini tidak disama, tidak sama. Itu para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, terakhir adalah mengikuti imam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, nah ini, dan juga tidak boleh bersamaan di dalam takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram imam dan makmum, takbiratul makmum tidak boleh bersamaan, serempak, rat, berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam. Harus lambat, begitu imam selesai, Allahu Akbar, baru kita makmumnya Allahu Akbar. Jangan bareng, imam Allahu Akbar, makmum bareng Allahu Akbar, tidak sah. Itu sekilas tentang syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Semoga manfaat, barokah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini laju berapa, Gul?
1: Wow, laju 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, laju 6.

Selamat pagi Spreadi Sahabat Budaya. Kemarau 2026 lebih panjang, permintaan air bersih di Pangkal Pinang meningkat. Musim kemarau tahun 2026 di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dirasakan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih, ditandai dengan meningkatnya permintaan air bersih dari masyarakat pada September 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi ngomong, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau di wilayah Kota Pangkal Pinang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026. Menurut informasi yang disampaikan BMKG, untuk kemarau di Kota Pangkal Pinang ini akan berlangsung sampai dengan Oktober. Menurutnya, kondisi kekeringan tahun ini juga mulai terlihat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air bersih. Untuk kekeringan September ini, sesuai data yang dimiliki, pada bulan September ini meningkat kebutuhan air bersih ke masyarakat dibandingkan bulan sebelumnya. Dedi nyebut peningkatan permintaan itu menunjukkan bahwa dampak kemarau mulai semakin dirasakan masyarakat, terutama warga yang mengalami keterbatasan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian kabar Bubble jam 6 pagi ke Kuregina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo nak kemana, Es?
1: Tenan palak ku ne, mai.
2: Yang apa, penen Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Mana, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi anyep nengong muka.

0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Coba Mom, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Mati lah main.
0: Rom, kau boleh tidak? Tidak sama kau Pak Rom, mati lah Rom.
1: Diam, diam Pak ya main.
0: Rom, kenceng lari Pak nih Rom. Salah aku Rom, tunggu lah Rom, kudak sang kau panggilah Rom, Rom.
1: Ya Allah main, letih ku main. Lah jadi lah mai. Dia ngejar lagi lah mai.
0: Suk siapa tadi ok?
1: Tahu ke mai.
0: Dek ku racun ke syukur suk adik ya.
1: Mata ke mai. Ya. Mai.
0: Mana mana? Dek degi kan? Dek degi Rom ah? Asuk adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lah menges ku nih mai.
0: Ngapa hule? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Tolak melabante gak dipade kan nih mai. Gula ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Kemana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mun kayak lewat ni lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat ni mai. Ke habis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepes ku berlompat mai.
0: Aduh, pok ni, oh nian Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nah lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kelak lu mai, gua nak ambil napas mai.
0: Rom, Rom. Pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelak pe urut ku meneh Rom.
1: Oh mai yo. Cubik lah kira amun orang miaro asuk tu dipiaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yo dak. Mati malah ngejar macam ni mai. Man kita lagi pacak berlari, man atok-atok nek-nek dikejar mai. Ha?
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim mai. Libak nian mulka ni mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayam.
1: Oh, imam. Bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh, imam, mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai, mai.
0: Awak Romo, gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang mengkicak.
1: Untung ada ku waktu tu, mai, jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam, ma? Ukan nge misah orang dua itu mengkicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bayi tapi ketangkap kayak ayam, ma, mai.
2: Kasihan ayam bi, bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asi kesiang-kesiang lah dek bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai kaya ayam kan nih. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani ngana kembangku?
3: meneh. Jadi artinya tidak salah lah menkuse ayam kamna tu kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi tidak nganggu cemniha.
4: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape pridup lainnya jangan dibiasa keput anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi tidak nganggu orang lain. Ude to, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek nyirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Swedia, Bangka Belitung.
5: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
0: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngape baik pagi-pagi kayak Rompat FM.

Selamat pagi, Sopradi, sahabat budaya. Hujan di Babel diprediksi terjadi pada November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung memprediksi awal musim penghujan akan terjadi pada bulan November 2026. Perkiraan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Selamat Supri.